la tsopang maka solicitor judi tolong maka buloi lolo persan mogda lolo gelia marsan azul pong nawe mogaji gorsan.